0: Nazesi oso auden tulile naden tulinya
1: tenyas eh tulai tanu do kinga kangel jamkwa dan barnamij gurenda rale na namagar ine kiri kanji wale dan jingu din man beleng kin ayanga kages paletia lomping
2: kin ayanga inges paletia al lomvezi erite big tabir ala kebal air idi ingna ye nakin odan nyedding den donga king ide na mazanji jiu al dulding wejang Azangiu alompi kakire na alompi udwanya dendendonga king na yeze eritabir ala erba. Nimeze ngwa ine duldingwe elalwa elkaru kelage toreging. Na kamke nafata ingi wala nino surdo aska imba. Na tabir ke barasti liba na kergelsi ingi. Ine lompi nke unkuro nimesfale dial alia ina salap ya kinsi kinkaruse na ye ina kinga ja na surtie na nge ina nino surja na se dharma ja na ina dulding we yanga ina kanaji al kaing na salanga kang ine lumpen kuro na man ni so age na ayeri se aerbe se ini na ye na karaba nyedding dendong ake ine na mise mpal de kese lumpe se eri ala ke bal er eri bi eri se nyedding alang gis de ararang ji al dulding we yang asan jiu al lumpe ye ine yiti tewa anang joza dok na mayen kwa sang salaje asamba je iding na bele de ngalaya kwa bajaleng elaying aliye iringna kuring nyedding den dongake jalu lingwejang ine azangin jalo lomvin kuro al tasongake na lomviye azakwase salafi na ngiye naskwase udonga tulengake sfe abajeng dele nestaraspe nankuote la den dongake aliye na kwase jenga inya kwa kinsi al nyedding kuzim kedek basang salabia nanji jelu na kinga jaro na sortiel karo karo kala kergel kergel kai na loto ke jeu na kela azanino kai manas nino ja nan sing dharma sorja na injawe ina dulingwe ji al salaja ide asan jiu lompinke kuro al sa so mage na lombi al kuringan kuri na lombi ali al watanya ding dendonga kai nang udonga nyedding is dirim fi wala galiye na nae den kure na sudo ataras fi asan elen jalonji al dulding wejang alan lomfese ke se bagi jana belela kel jam azaye bereng tarasin asan en jalon aliye duldi na udo nyedding fi ne jisi tewana nge ka tewa nan kwa kerase al kusina tewa na san sallaf ya taga yeze irtibir ala erba
1: tulle meram bain na dogti inan taras gis jawe in gingole na namagal wo dolpale ka wi ei na do in aya kin ka ges paletia lomping na do in ei tiririsimo
3: e kin aya nga lomping in ges paletia asang in kalung al kainko lomping donga kin na asang in jalung eri ala ke ba na lomfi si toy in nelang na ma in ges beleng jegil killa

0: fali di lumpi ale kekire ngang kekire nyai tulengang tule na nyai jaingang jaing alkenga na ninke na maninke in na may lumpi ngis fali di ning
1: tule dok megiram bain na dok gis ine tirik gis inang kerkerja na namagal ine dok itirik karing kain kerjam kwa dayan bernamit gwaran zarari nama tombolan dak dik sikir kam le namagal kainga na dayan bernamit sita bungkari tane do kainga kain kerjam kwa dayan bernamit gwaran zarari na ine namaga si jingo kerele kawsini ane beleng kin ayanga kagis paletia duung yani duo kai kin ayanga le
2: ine duo eredi al ube lomfe mbeleze se ati elba na duo idi na udonga jite nga zepe. Ine nama yei al duldingwe jang uid al gis lomfe kwa alangeleja gila asanga jaba. Aba elenja alamba jelu lomfe nke mfiri janga. Al jalenga banjegil kidi nui na peme nenja kidi ndilo na bazinjiu kisense lomfe alye al kuri ngankuri nyedingi jial duldi jang walaka al duldi ang. Azang iu lombe mbele idalaiba azanka kiseinga o alse na ba wela sandeng ferja kem ferja umong na ke ngudonga tulenga levi alamba dembele la se ei na dembele la se ke kuinja nga tulenga les ela ngergi ale beleng la ka alamba agil ke ngudonga tulenga levi udonga ferja ke la la kwa nyeding kainas gela gawena se ya kele ba abase je ya lombe ke ngudonga ferja ke la al nyeding epi na udonga tar ranga ke la lepi na di ungis jizipe al du lingwe jang nas elenji wo kese lombe se basenji wo lombe ale kure ngang kure ine ji ala du li jang azang lombe le se je jang kese ense na dembele la al kese beleng alba se azang ba ji wo lombe alke del din dione jizite wa kin udonga nyedding tabiri ese ala toeba azang ela njalong king wo mu kedeg ni sembau na gal kedeg ela duo za ba na pinga na sala pia idin na ese u tabir atoeba nyedding ba fi jidu lingwa la jeng azang seje je lom fele ke sense na ke ngudonga ke la al ji karra ke el jame wala gal kwale ke el jame na kinu ya jegila ba abal lom fele seje je ke se alam batara sin jegil na dembele la se ke el jam na mas jiw ke sense lom fi ka kwel dile na ji kanenja asang lom fi se tulen di jalong na udonga tulen ke la se ja alia ina lom fi kwel ji al duli jang ke sense ba seje lom fi se na kembele nga kelas keljem algese kwa na taris ja basin jiu kempir jang kage na ken tulle nga kage algese jizipia.
1: Tulle mayram bain nas inan tulle tirsingwa uo taba na namagal uo dorpare kawin eyine do injingwa legis itirik gis nyi alimbeleng kin ayanga kage swalitia duong.
0: E kin ayanga ingis falde duong al dulding kweye yie nga dungoy. Nazesi, udonga yidia, na doge simpalde a duldin kweye bagi asa akeba. Na duldin kweye dok, asa karaba tulenga yidia, asa lompifia. Na doge simpalde di duldin kweye, ye longa diang asa lompifin kuro, pirtipi nama mbeleng alyeyi na pia udonga si. Nazidia dok, al lompifina kuokin inni nanjurut inni alang karaba kila si, tarase piana ilale fagwa alikwel. Ine nama simpale di duldin kwe ye asa alomba lompi yesi nin kwel. Na aslomba ye lompi kwel alang ye kafia del dilin diyo alke. Ine nama simpale di duldin kwe nas dora kuru keridi na duldin kwe nas beleng ansiyang asiki orufi. Na illa nama yeyi na duldin kwe ke ngudonga sa yeki baja fi na yeyi na jundi na yesi kusenga bulidia na jigenga bulidia. Idi ingna belenzi lompi tok mingwar kwa alang duotu lele jani. Duldin kwe nama dora jiti na inkamwa dudu aba doro aba deng oro jundi alba tili. Na dok inkamwa bem aba da aba dare kuro alba pornyonga ame. Ila nama yei na duldin kwee na lompi nkuro spiritipi na zidia nama koranga keringa lepi duidi albas jigi ili anama pina mbele ansang alnga. Ila nama yei sinina mpali dal duldin kwee yei dines udonga yitia.
1: Tulei mayrambayin na nama dok ine tirikaring nastombrenda ndikkel kam nama lkei nga na dok daeng barnami sisabungkare.

0: tanu de kenya kanga jam kwa dan bernamij gorenda rali na ine dan bernamij le taban jingo kan na kan na kire dan dombore ize kalle na ine na madan jingo kerin belen kin ayanga I guess belen asan kwa sai kwa
1: kese kin ayanga inges belenga azan kwa sai kwa lompinge kuro al tonga ge na azan lomfele sejei kein Iding na lombe ye algi kingase tewa, nang ye ni kingase kwel, nang ye ni kem firjanga pale di alanki ye si sekei na asanki ki wali ye ni kingase tewa. Ine na ba ye ni kingase mbelen kese ense kaimbar ngase asang inkwa lomfi al inkwa al juenge ye kedek. Iding abas duo juenge jaye di imbara le jido be kwel. Na abas ga juenge jaye lomfi le na di imbara le asdemba ele lombe le jaye asdemba. Iding na induo se lomfi na tewa. Kara, abai ese juengi bay long inal lompe se ina do juel. Idi ina lompe inde antare se juel, bay en long inal ese juel. Jido gato abas tare jeng na jau. Aba tulle ndi ja, aba tulle kire la dekange, ade ayi tare ina ja. Aba gal tulle aja aba, nas de nguki senja idi ng tulle ngage ba. Kidik namaya ide nesembeleng, uduan jitinga se ala jau, alamba jitika kere. Na aba tulle ese jau, alamba tulle kere, idi ng na kuru kering bade ng wetenel na kuru keng wabaye tulle ba kwa tulle ala kirel ba marabaye tulle kisense ji basin jiu kise in al tulle ine ji abase jeje basin jiu lompin kemperja kage na lomviye kai algi jisite wa esin jiu ine ji ba udo tulle ase jakela lompi beleng basin jiu lomvi aliye kuringan kuri nang aliye lomvi ne jisite wa nang aliye lomvi ne jizi karabaki nyadingi ye ene ne donga ingala jwa bakato abas udonga sa songa donga ayin wala songo wa spacing ayin alande donga uro na ba ye ka aldu lingwe ang na udonga kese yin hawo na baka a abage lomvi eritu le yini ba ang udike yin kar uro zanga tulang kela alge ya kase yini namas ane na udonga jiti yin hawo kela udonga se jiti asanga kaba lomvi ya jizi ni meyini alge yini asang udonga tulang ajaw na udonga tulang kage abas jijayin dimbara se no ba jane na asa dimbara ake ba asanga jala ba alamba jabon dinge la sa jayna jani idin ne lomvi ne yini jizi ne alamba sa jijela ji kuro kidas jayemba ato alang injwa alang deyisi jawa walaga suni na layla ngiti mara lomvi na jizi kela juru ini utulia se ala jau nang udonga kela se asa jijiwe la sa kwa denga kaluba lomfi nini asa njiu na asa utulia jake el asa jijiwo.
0: Tulai mehirambayin na dokis inangis jisungwe lole na namakal guo tobala kodo nasin imbelele wala gali njiwe la gis tiri nyi guo dolfale kin ayanga ayagis belenga asan kwasi ayikuwa.
2: E kin ayanga ingis belenga asan kwasi inkuwa. Aba bele simo kel jami al tole asan dingi si injwa tara al simo kel ami al inenja. Na aba kuse kel jami wala galgit jisi enga wala galjija ne skil maggej komola asan ba dingi si injwa. Inenga la ajaba ila si alka anal umona swa tole aiba. Wala dokal dikengana inen pia alba injitisi pia asa inen enga. Iding alang ki kaing si dora kawedi idi nenye ding ki tokang na abas dingi si jiti enga. Kilma si mwa ay langay ba mara algi auna kilma ni si mwa asa jitu le jenis dingi si jwa na asa ji dinga longa ba nas jela nas jawli indik al jaw iya alay ba alang auna tulle le kawngi. In nama gisim pali di asan kaing si sur kaming tulle nga sur alang tulle nga leko idi na kuse nga tulle alay ba. In nama ya ini sekiwa sini yang belenga sang kain isi udang tulang a kauli di, na sang kain isi kila ananya ngale nas tulai jie labas juan labas kuse jie labas dok ki erule enjoy ji kai, but udang a salter as duit dia asa bayi ninge le iya udang a kent malam pina gis jisim belenga al eridi kenang engin neng alang tulang ngale kaungi iding, na dok ini alang kama dulding kue abah kuse fi na lompi din tu ka karafingi ini lang ba erbedin kuaja ina erbed bayi ini sun kuse ngafia. Ineng alang si kaya surunga si kawli di, alang ki tulia nga kaw nyedding ilalba ji juel alang ki jisi si mwoy, badok ilong asan di imbaro si dok juana zi si dok inelan si mwoy. Ineng alang inga juaba namas ka umong alang ba duen di tin ka ineng kiki yang kombo awya na duen bara si namas elel. Ineng asang kurunga si kaya ngudonga nyedding kawli di, idi ngalang nyedding aba idi kaya ngalang nyedding ara, idi kaya naba kuru kangalang kuru koritok kang ki alang ba awuna kirin kirokang.
0: Tulay meramen nadok nama ini tiri karing kain eljam kwa dan bernama Guren Darale namus dok dang terni madik kelkam nama kelkinga nadok si kagil dan bernama si kasing kanyi.

Bella ko nga la bago da nga aldinga torombole aldinga torombole kerek bas aldinga tolle a kundul na naskau na ki aldinga torombole aldinga ki sikundul asake da ngore tili na dok nan si dok aldinga ki kundul alangis ki ngasi dora tolle rol alang si kang do nga ki kwa ngerger ka na mai lai nga ki na mai lai na wu aldinga si pia kwa kwa si ba dia ngore ini na ki muta ini ditine dien kawe na kila utonga si gal orea kerengan kwa askarnao. Kila utonga al ore ditininge namas asunga ke kidea ngaldigan torombole namas aldingan songwa kundul noskaw ilayin asang kila utonga kerkerka kit alkaenge de kit alkaenga geba. Kila utonga dio al kikaw namas aldinga ge. Aldinga las ore ditininge bas ila orenge delin. Orea kerengan kwa askarnao. Ila illa bazi jawli na kila aldingan dio nama ila oren si meke. Wala gal ila oren tari ke. Na nama dire tulden karek naskel kam lia nama surunga sikingu. Ila aldi ay kwa ila bayay al kwa ingkiria gu. Namarang do si kwa kerengang aldinga kaulonga ding asang kika ingkirgar ka.

na te galno kwel alang aldigin krisimo ata sarpya ila aldi algiwande krisimo no embereng alang konan krisimo kona burun kona na elian kona alang kagil kidan buru otangan kona si elian kona na karaban kona na puon kona na lolongan kona na reitan kona na madila kila nyet alkidan belege na namo kwel alang sinkrum kwa kein nukundura nas kila kona si keingeri na embereng ngelam kona kila bele to laza geba alans kingo niki bere ken sikani kin namakwa kidge al ki kwa melenga gut kawe le anamagal kwa melenga gutti tabun songa nga ya yana makwel alan otanyet ilonga nyalba yeden tabun pianas den tabunge asa yesi ki kitabin dio kauli alan ila kitab sigire bi namas ota illa iwi kila kwa ngisi kwa kernan ota sigidi embele na ki kiwongon kona na kikien kona alkien bele alekei maran kila kwa kona alien kien kitabale kawe ni kien dien bele lekei surun iri akeim surun iri abajel na jegelan ma jumo na ki bele kere na makira embere ila ka iti al olanda emburung irse ama tulen kona kegida ye ila du na makwel ila ari alie kitaban diopia ki kwa kernan bele na dan surun iri akewa na makwel alansi ila kona si jengo elangasi na puwang isi na lo long isi neski kila kwa mbele ini ya yeki kitapia. Na ila bele ila tulebo. Ila nama elong yeko ila landin si mesi jiu. Alan jiu na kila kwa si mesi irijegi alie pia kija. Wala ye galdiye le ayo. Yeba duwe na som diyo pia. Som abaki nkwa bele som kifuru. Ba lo yal kwa dele gud kwe. Yani abaki nkwa gud na magalkai magirai. Som nama long nyeti. Ina long ba lo eri iti alba uo mbele ngi. Lo alba kwa dele gud kwe. Ale lo na madarsai. Lagadirna nakolwa ke kila kulizi basom kriya ke for ilaing nakilaing belay nakido kerem belayo na edu it anyana kila belanga se pia kwagisi yezat namu undul nakwel asang kaingelang kona yingo na dok asang kai mudilang kona yingo na dok asang puwang kona kayingul endala liana ma poran simene juma ye lasime askema na sime ine ki porno en kwal kai al tarigi tarik al giski wu ngundie na askere na skona kari na asaba tulen kona kagila buru ila dan buru wata nyet baki kain gidan berei adi dangan kona ge adi buwan kona ge adi reitan kona ge adi lolonga ge adi karaba ge nyet al dan buru kain kira nyet bas gidan berei ki do kere mbelaze maran kim kwa titi nimus kumwe na kira belenga si dangan tuwa kabi na diya ngezi karutia titi na ila btare si nama kiena pi nama kira kwa gana kawe na al yeng ken kang nama tane kamu ini kira kau dia yang kucikau ya nama kau dia tarik si kau.

ayete namagali ne karing namagal asa kerkela nas aldi kerka na dok asang in kalum king aldi nga asa kaw asa otan tulen adiyo king na kila otan asi namakwet anan tulen si kerkam na dok abas deng ugo tulen kel jami liya asa kertok banden arawa aljarang na dok aw nas dayan bereng aldi nga asa tulen kerkam ilayeng alan si kang aldi nga adiyo nga ba na dok asang in kalum aldi nga di asa sa zonga kurage na nama ilayeng nikikwet alan si asa nga zonga kaw na dok asan in kalum duo bi duo dinen diyo albas kemwa na dok asan in kalum dinen diyo kwa be kwa albas kiyen wata kayin maran kwa kit al kiyen in sekunde na yungwe yen lea alba kwa kerenye si kawe na mkotea denga ra kerenye nama kele kwa si kerikulitia na mkotea nga alan si kuomia na dok asan in kalum asa dok kwa kerenye aldinga kaulonga diyen na bas kit si kawo asa tulage mat sing den diyo ota kiwi ota tulia kiwi nama ilayin asa ki kwa kerenye aldinga kawo marandok awuna sing kalum duu na ke uwang ade yundi wala ke uwang uta yundi alba wale sin yunga na ete nama ina karing ki uwang kwa na ayla kinga sipia nama gala zikir kela nas aldi kirka

tanoro kin ya kan geljam kwa dan bernama ko rendara le na ine etene modok si dan dombre jungindien dombre le aldikan na kwela son kanyi asolite la kana sakage ba ine dan aldi namay beleng namaka onos gire ngali namas galduke den aldibia ine namay kwa gitangang janyi suruire ine namay kwa ye nama ela alan sibeto albas duotunga na suru iri nyinti na dogola kani na kerelengi ide lompin kwe nama kila kwang dogola kisi jegila ala yeng tulanga kain na yeng nama kieng yanga kisi kabe ala yeng kwelengi na lompin nama yengwa kwen kuo ki duong asang ajigebo kitine asa jagini akebo na ilale songa ye nang dok suri na dok keng soga alang piri na ayenga wenga ugi kwa kakirenga na apala na nepalema kerini kira soga le namo suru irikain na dok ilalole alba lompin kwe duong dola keni si jagila na dok ki ila dora kwa kakirenga kila nama toya kini nang kwa kikini nas kwa nyet kalini na lompi nama duong udonga jitanga apala kila si surun iri jagila na udonga kila asa yesi longetengi na nyet samal malin kini na dien kilma kere kini na lompi si nama kilma sondorok ena ala ye duo si surungiri tewa. Ye nama yesi den kilma sa songa sondrok yana. Lompi nama yankwa ka alang en duo si korjok korjok a ala ka etire surungiri. Ye duo si na nyeti si duo si namang karaba si. Namang kila karaba ala ki diyo idongi. Namang jawilin kyanga kasi gi kilma toke pie ala ka yanga si etire. Marang no nama lompin kungile marang no nama lompin kungile joingi bulo a in nama dangaldi naska na nama galkwel alang dok ina itirikari nas dan tombulun dak dikel kam nama kainga nagalgis duoker dengaldi biya

0: tana do kanya kan ga jam kwa dan barnami gurin darale na ine na modo kwel alangis durik den aldipia yani kene sin den aldipia yang e jawo wo adolba
1: e kai singa e ki boray me jaram bain aldi sadis so domi in nagis ki unga si pali di lompi in kempe jenga. E in aldi na magis in beleng, in aldi na magis in beleng lompi ye al duldin kwe si pia na karaba kinsi nyet pia al kwe lalan duldin kwe taras duy di na karaba dok alan taras kania surung ini na jawiling ili al kain ili ne lompi jwengi mara lia kuldingan kwa al songa kini surung ili nama kien udonga al duy di ni taras ageba nama hila kuldinga kella al kilompin dora kani na madok illa kele na ma kuldinga kwa kumekeni na ma kien kungile kungul na maskenge kela kuldinga asa kela dola sikenge na ma yengene keringi na al keringi galilang na ma kwa kele keringi ngayeng ni kien kel mga tulle ageba ine aldi na mas imbeleng illa dwenye alien kwenye na skenge matsergi anga iding na sergi ba sergi agindi matki dora tarasa kenge ba kien jonga kelele ide na mayena dogola kele keringi dogola kele alba keringi na mayen kei na kwa kele kei ni kien kel manga tarasa kemba na udonga si ba kusenga kawe ngayin asaba kuseja wala bas kusenga gindi na ma kusenga kawe ide lompi alba ela na jegila na bedelsina na jegila surundu na duldin kwe den jayin alke ba karaba kusenga pi na tulenga api ba lompi ine na mayen kwa kasi ayla kelma kusse enga al duldin kwesi a surun edi nakin udongo kusenga enempi ka duldin kwesi alan korjo korjo alan paso pellet nang ake ba surun edi ngain edi na den jain tulle ay ba alke ba kusenga pi ne yangal songa kina na mos kawle na kusenga kawe illa na may duldin kwe aba diopis enga no udongo spogul nyedding liabas yitia namas jawla ingal pun koroke na tawropo edi na na birdila pi ila nama dora jiyo ide lompi nama kelaniza kwelba in namas inelan belenke la kwale inelan kuseka wena keringine kien dogola inelan songa ki nama do kien dola ke la kwa ke inka kirenga na apala na dieng dieng urukoma la al kwa ke ngake la al kwa inelan gena kwa kusenga ke nama deldi kul dieng urukoma na lompi nama kwa kense ka ala welba alan ke ingaba inenke intaras ala aiba surung edi asamba inen kandol na kusenga alan songa ingi lompi zi nama kelma soa sondorok enga alkilla kuldinga kainang innalang kawingi ide lompi nama kwela lankilla si innang kurji kurji piana wari pia nama di indio ila kila songa skungi ya niki yang ayanga songa ingi ine nansi nang duo uo kia na inkeringi no a uo no ya di inkikentongin kwa mamaya anga natule longola lompi nungi
0: tulai majerambain nadok gis inang kerkerja na namadok ine tirikaring kain kerjam kwa nasdain tombolin da di kerkama kelna kerkain jimu alikeringi

tan ro kenya kan ke jam kwa dan barnama ko rendara le na ine etene mo doksi dan dombre jungindien dombre le aldi kan na ko la son kanyi asalite la kana saka geba ine dan aldi namay beleng namaka onus gire ngale namas galdu ker dan aldi pia ine namay kwa jitangan janyi suruire ine namay kwa ye nama ela alan sibeto albas duotunga na surun iri nyinti na dogola keni na kerelengi ide lompin kwe nama kila kwang dogola kisi jegila ala yen tulanga kain na yen nama kien yanga kisi kabe ala yen kwelengi na lompin nama yengwa kwen kuo ki duong asan ajigebo ki tinne asa jagini akebo na ilale songa ye nang dok suri na dok keng soga alang piri na ayenga wenga ugi kwa kakirenga na apala na nepalema kerini kira soga le namo suru ilikein na dok ilalole alba lompin kwe duon dola keni si jagila na dok ki ila dora kwa kakirenga kila nama toya kini nang kwa kitkini nas kwa nyet kalini na lompi nama duon udonga jitanga apala kila si surum iri jagila na udonga kila asa yesi longetengi na nyet samalmalin kini na dien kilma kere kini na lompi si nama kilma sondorok enga ala ye duo si surungiri tewa. Ye nama yesi den kilma sa songa sondrok ya. Lompi nama yankwa ka alang in duo si korjokorjok a ala ka etire surungiri. Ye duo si na nyeti si duo si naman karaba si. Naman kila karaba ala ki diyo idongi. Naman jawilin kyanga kasigi kilma toke pie ala ka yanga si etire. Marang no nama lompin kungile marang no nama lompin kungile joengi bulo a in nama dangaldi naska na nama gal kwel alang dok in etirikare nas dan tombulun dak dikel kam nama kainga nagal gis duoker dangaldi biya

0: tana do kanya kan ke jam kwa dan barname gore ndarale na ine na modo kwel alangis durik den aldipia yani kene sin den aldipia yang ay jawo wo adolba
1: e kai singa e ki boray me jaram bain aldi sadis soa domi in nagis ki ngasi pali di lompin ken perjenga e in aldi na magis in belen in aldi na magis in belen lompi ye alduldin ko ese pia na karaba kin sinyet pia al kwe la lan duldin ko taras duini na karaba dok alan taras kania surun ini na jawilin idi alkain idi ne lompi joyngi mara lia kuldingan kwa al songa kin surun idi nama kien udonga alduidingi taras ageba nama hilla kuldinga killa al kilompin dora kani na madok illa kele na ma kuldinga kwa kumekeni na ma kien kungile kungul na maskenge kila kuldinga asakila dola sikenge na ma yengene keringi na al keringi galilang na ma kwa kile keringi ngaying ni kien kil mga tulle ageba ine aldi na mas imbeleng illa joenye alien kwenye na skenge matsergi anga iding na sergi ba sergi agindi matki dora tarasa kenge ba kien jonga kelele ide na mayena dogola kele keringi dogola kele alba keringi na mayen kei na kwa kele kei ni kien kel manga tarasa kein ba na udonga si ba kusenga kawe ngayin asoba kuseja wala bas kusenga gindi na ma kusenga kawe ide lompi alba ela na jegila na bedelsina na jegila surundu na duldin kwe den jayin alke ba karaba kusenga pi na tulenga api ba lompi ine na mayen kwa kasi ay la kelma kusse enga al duldin koesi a surun edi nakin udongo kusenga enempi ka duldin koesi alan korjo korja alan paso felet nang ake wa surun edi ngang edi na den jain tulle ay ba alke ba kusenga pi ne yangal songa kina na mos kawle na kusenga kawe ila na may duldin koe aba diopis enga na udonga spogul nyadding liabas yitia na mas jawla ingal pun koroke na tawropo edi na na birdila pi ila na madore jiyo ide lompi na makinlaniza kwelba in na mas inelan belen kila kwale inelan kuseka wena keringi na kien dogola inelan songa ki na madu kien dogola kila kwa kinka kire nga na apala na dieng dieng urukoma la al kwa kinga kila al kwa inelan kena kwa kusenga ke na madeldi kul dieng urukoma na lompi na kwa kensi ka ala welba alan kinga bain nengke intaras ala aiba surung edi asamba inen kandol na kusenga alan songa ingi lompi si na makilma soa sondorok enga alkilla kuldinga kainang innalang kawingi ide lompi nama kwela lang kilasi innang kurji kurji piana wari pia nama di indio ila kila songa skungi ya niki yang ayanga songa ingi ine nansi nang du uo kiana inkeringi no a uo no ya di inkikentongin kwa mamaya anga natule longola lompi nungi
0: tulai majirambain nadok gis inang kerja na namadok ine itirikaring kain kerjam kwa nasdain tombolin da di kelkama kelna kain jiwa alikeringi

0: yang udah kena jundi dalam fizik ilmu sendiri.
1: Bad bakwa kena kena kena ini lang kina songa kisurung ini nama skawle nama udah kena kawal dalam pihak kelba. Napelat budi ensursi kelu dalam pihak keluiba. Walau dia yang barat lal dia kena ilan no lazim dia bela dua sen kama yang ri dia tebuah sa bedo ini mural buruk nama kia udah kawal nama belen sesia kuela ba nama tukar si kuela ilan nama yanga na lompisi kelma sondorok enga na yang lompisi bagi akawiba
0: na ilor itu nama lompisi yang kuah al dok al kuelan karaba sinyet a min karaba iring nama dun nama kia kidiu yangi ialah tu dok alang welas gio yani ini yani aiz tv kila karaban dia ukikin kikin kuang alenang kawe
1: insitili kila karaban u nama kuake ino karaba udonga kusenga kawe ye manin karaba ke padisa kame na kila kia ngabang amia manin duon karaba kulu na kila kia ngabang amia na ila nama duo nama kusenga kusenga dia nguon kusei yemba kusenga na ba kusei kame na me ko lompi alamba teyenga nyelin saya kila kusenga saki kila intili nyet alangori ingi ila ngungi na me ko alan ke sinyet ke ken karaban aso al tulenga kaiba na me insai al tulei na karaba kidal tulenga ge na kila kaya na kola ki yalon kola teyenga
0: tulei na dok ine na me tirika kan gal jam kwa da barnama goran zarale nama doksidan tambulin dak dikel kan makayin agal na dok dan jingu kerle keri